So the vast jar hecklar Alice Try show la skella. Agus a chéad when you will ya skella mocher agus carja liemi wirle nach maran. Mar gaj arm mankag an clar an chart and show hui heart. Agus almost a lieru ogum tolliam an wirle mar chriltor. Chriel ma agalu le rishtard o glasne agus onyolus a viogum hain on chatalog agus mar shinde tort ma gyd fe liem a vi mon an agalu. Agus nir a deis ma leisha an teip be gu liem a wai ma hain kinte. A hiarti